perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Brunei dan at rtbgo.bn.

Alhamdulillah, perkembangan terkini Birin sangat positif dan sekarang saya sedang giat menghasilkan karya-karya baru dan juga terlibat dalam beberapa persembahan serta kolaborasi bersama artis-artis Brunei, terutamanya dalam membantu artis-artis lain menulis lagu. Saya sangat menikmati proses kolaborasi ini kerana ia memberi peluang untuk berkongsi kreativiti dan pada masa yang sama menyokong perkembangan muzik tanah air.

Insyaallah tahun ini kalau ada rezeki, saya sedang mengusahakan sebuah single dan berkemungkinan sebuah music video. Selain itu, saya juga berharap dapat memperluaskan kerjaya seni saya ke peringkat yang lebih tinggi serta menjalin lebih banyak kolaborasi dengan artis-artis Brunei.

Saya selalu berpegang pada kata-kata, jangan terlalu banyak berfikir. Jika kita suka atau berminat akan sesuatu dan ia membuat kita bahagia, teruskanlah saja. Bagi saya, kebahagiaan dan keikhlasan dalam melakukan sesuatu adalah kunci untuk menghasilkan karya yang bermakna. Bila

0: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga, rakan-rakan dan terutama sekali para peminat yang tidak pernah berhenti menyokong perjalanan seni saya. Sokongan anda semua sangat bermakna dan menjadi sumber kekuatan untuk saya terus berkarya. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @birinhs_@birinhs_ untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai muzik dan aktiviti saya.
1: Semenjangannya menua.
0: Hai, saya Birin. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
2: Pelangi, Artist of the Month.

0: Contestant nombor 1, Auda.
1: Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menegahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun Auda dalam Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Hebat!

Jangan salah dalam memilih jalan hidup. Eratkan silaturahim sesama manusia. Pilih hidup untuk bahagia tanpa rasa iri hati dan hasad dengki, kerana hidup sebegitu sangat indah. Pesanan ini dari saya, Dila, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM, Radio Brunei.

0: 914 bukan saja satu pertandingan.
1: Best 914
0: pentas impian.
1: Unlock your best.
0: Satu cita menjadi reality.
1: Best 914
0: di sini lahirnya seorang bintang.
1: Unlock your best.
0: Juara bertemu juara.
1: Best 914
0: siapakah juara sebenarnya?
1: Unlock your best.
0: Best 914
1: unlock your best.

0: Hai, saya Emma HS, finalist Best 914 ke-22.
1: Best 914.
0: Alhamdulillah, ini adalah kali pertama saya mengikuti pertandingan nyanyian.
1: Satu cinta menjadi realiti.
0: Jangan lupa saksikan persembahan saya di pentas Best 914 ke-22 pada hari Sabtu, 4 Julai 2026 di One City Shopping Center.
1: Di sini, lahirnya seorang bintang. Juara. Bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan zuhur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam akan berangkat menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berangkat menyertai aktiviti pembersihan Pantai Meragang dan Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Sistem transfusi darah negara terus diperkukuh melalui peningkatan pelaksanaan inisiatif keselamatan darah. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirzadin Wadaula, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, akan berangkat menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia pada 17 hingga 18 Jun 2026 di Kazan Persekutuan Rusia. Sidang kemuncak komemoratif yang diadakan bersempena ulang tahun ke-35 bagi hubungan ASEAN Rusia akan dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, selaku pengerusi ASEAN pada tahun ini, dan Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia, serta dihadiri oleh Kebawah Dulia Maha Mulia serta para pemimpin ASEAN yang lainnya. Sidang kemuncak komemoratif tersebut akan melihat semula kemajuan yang telah dicapai di bawah Pelan Tindakan Komprehensif CPA ASEAN Rusia bagi tahun 2021-2025, di samping membincangkan hala tuju kerjasama masa hadapan serta memperbaharui komitmen untuk memperkukuhkan lagi perkongsian strategi ASEAN-Rusia. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berangkat menyertai aktiviti pembersihan Pantai Meragang dan Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu pagi tadi di Pantai Meragang. Juga berangkat anak-anak Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntaqim, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Marhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Yang Teramat Mulia juga berangkat menyertai Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Acara yang dianjurkan oleh Pony Foundation dengan sokongan Pony Group dan Bank Baidur itu menandakan permulaan kerja-kerja tapak bagi projek pemeliharaan yang memberi tumpuan kepada perlindungan penyu, penjagaan kawasan pesisir, pemantauan, pendidikan dan penglibatan komuniti. Juga hadir Awang Haji Afif Daraina bin Pin Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin, Pemangku Timbalan Setus Tetap Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Pusat Penetasan Penyu dibangunkan sebagai pelaburan pemeliharaan praktikal bagi menyokong hasil penetasan yang lebih sehat serta memperkukuh perlindungan jangka panjang terhadap populasi penyu yang terancam. Usaha dan kempen penuaan darah terus dilaksanakan secara aktif dan berterusan di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Pendemaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal sentiasa bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk agensi-agensi kerajaan, institusi-institusi pendidikan, pasukan beruniform, sektor swasta dan badan-badan bukan kerajaan NGO dalam mengendalikan kempen penuaan darah bergerak di seluruh daerah. Perkara tersebut antara yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia. Dalam memastikan sistem transfusi darah negara terus diperkukuhkan, Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar menekankan Kementerian Kesihatan akan terus mempertingkatkan pelaksanaan inisiatif-inisiatif berkaitan keselamatan darah, jaminan kualiti dan pengurusan transfusi klinikal secara bersepadu, penambahbaikan berterusan terhadap sistem hemovigilance, pemantauan amalan transfusi darah,
dan pengukuhan proses saringan darah akan terus diberi perhatian bagi memastikan darah dan produk darah yang dibekalkan kepada pesakit adalah selamat, berkualiti tinggi dan mematuhi piawaian antarabangsa. Hari Penderma Darah Sedunia disambut pada setiap 14 Jun sebagai satu inisiatif global untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan bekalan darah dan produk darah yang selamat, berkualiti dan mencukupi bagi keperluan rawatan pesakit. Tema sambutan tahun ini setitis kemanusiaan, derma darah, selamatkan nyawa. Tema tersebut memertabatkan nilai kemanusiaan sebagai teras dalam setiap pendermaan darah. Majlis Perundingan Mukim Lumapas dengan kerjasama Majlis-Majlis Perundingan Kampung di bawah mukim tersebut serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Rendah Lumapas pagi tadi menganjurkan sambutan Hari Keluarga Mukim Lumapas. Acara berlangsung di Padang Sekolah Rendah Lumapas. Acara dirasmikan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pelbagai aktiviti menarik diadakan antaranya sukan ria, permainan tradisional dan gerai jualan. Acara bertujuan mengerat hubungan satu rahim dalam kalangan penduduk mukim serta menggalakkan gaya hidup sehat. Juga hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin dan Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Beliau bukan sekadar pemegang kunci masa depan tetapi enjin penggerak hari ini. Sudah tiba masanya generasi muda berhijrah daripada menjadi pengguna teknologi kepada pencipta solusi demi kemajuan negara. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Semangat Hijrah Inspirasi Menuju Wawasan Brunei 2035 bagi menyerikan Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-233 malam tadi. Menyemarakkan program Malam Munajat minggu ini ialah Ahli Jawatan Kuasa Takmir, para belia dan jemaah masjid Kampung Belais daerah Temburong serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara. Turut menyertai warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikuti program secara maya dari kediaman masing-masing. Bagi meningkatkan kefahaman kepada para peserta mengenai hukum hakam serta kelonggaran yang berkaitan ibadah puasa, melalui pendekatan riadah dan aktiviti berkumpulan yang interaktif pagi tadi, beliau mualaf asyhadah dengan kerjasama urus setiap program keagamaan belia, Pusat Dakwah Islamiah, mengadakan program Ikon Mualaf 2.0 Jalan 5 bagi sesi ketiga The Hunger Game. Program yang disertai oleh 50 orang itu berlangsung di Taman Rekreasi Jalan Menteri Besar. Aktiviti berkenaan mendedahkan para peserta kepada hikmah dan nilai-nilai puasa, bukan sahaja dari

0: Korea Utara berkata statusnya sebagai negara senjata nuklear adalah tidak dapat ditarik balik dan merupakan kunci untuk memastikan kestabilan serantau. Kenyataan itu sekaligus menolak kesan Amerika Syarikat dan sekutunya untuk melucutkan nuklear Korea Utara. Kenyataan negara tersebut dibuat selepas mesyuarat tiga hala antara Korea Selatan, Jepun dan Amerika Syarikat di Tokyo mengesahkan komitmen untuk melucutkan nuklear sepenuhnya di semenanjung Korea. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing akan membuat lawatan ke China bagi rundingan dengan rakan sejawatnya Xi Jinping di Beijing. Menurut Kementerian Luar Negara China, Hlaing yang kerajaan berikrar untuk meningkatkan perdagangan dengan negara itu akan membuat lawatan esok. China berharap dapat bekerjasama dengan Myanmar melalui lawatan berkenaan bagi memperdalam kerjasama strategik yang komprehensif. Myanmar dipulaukan secara diplomatik sejak rampasan kuasa pada tahun 2021. Selepas dinamakan sebagai Ketua Angkatan Tentera selama 5 tahun, Hlaing mengangkat sumpah sebagai Presiden April lalu dalam peralihan demokrasi yang disifatkan oleh para pemerhati sebagai pembaharuan dalam pemerintahan tentera. Wabak Ebola merebak ke kawasan baharu di timur laut Republik Demokratik Kongo dan berskala lebih besar dari yang dikesan setakat ini. Amaran itu dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang turut menyatakan lebih banyak lagi usaha perlu dilakukan untuk membendung virus berkenaan. Menurut angka terkini WHO, sejak wabak tersebut disytiharkan pada 15 Mei, terdapat lebih 600 kes Ebola telah disahkan, termasuk lebih 100 kematian di Republik Demokratik Kongo. United Kingdom dan Jepun dijangka memeterai perjanjian pelaburan serta kerjasama teknologi bernilai lebih £18 bilion yang dijangka mewujudkan puluhan ribu peluang pekerjaan sempena pertemuan Perdana Menteri Britain Tuan Keir Starmer dengan rakan sejawatnya dari Jepun Puan Sanai Takaichi. Menurut Kerajaan Britain, perjanjian merangkumi saluran pelaburan Jepun dalam sektor infrastruktur dan perkhidmatan kewangan selain usaha membuka projek tenaga angin luar pantai United Kingdom. Komponen tenaga angin luar pantai dijangka menyumbang kapasiti lebih 5 gigawatt tenaga menerusi projek di Scotland dan kawasan Laut Celtic. Kedua-dua negara turut dijangka melancarkan satu perkongsian teknologi baharu meliputi bidang kecerdasan buatan AI, semikonduktor dan pengkomputeran kuantum. Larangan akses media sosial untuk kanak-kanak bawah 16 tahun di Australia yang disifatkan sebagai yang pertama seumpamanya di dunia menunjukkan tanda awal kejayaan apabila pemilikan akaun golongan bawah umur menurun 37% dan lebih 5 juta akaun disekat sejak undang-undang itu berkuat kuasa. Pengawal Seri Negara berkenaan, eSafety, menyatakan penyidikan yang dijalankan selepas perundangan itu berkuat kuasa Disember 2025 mendapati pemilikan akaun dalam kalangan individu bawah 16 tahun menurun, manakala ibu bapa melaporkan kerjaan lebih baik dalam menetapkan batasan yang lebih sihat terhadap penggunaan media sosial. Ikuti berita sukan seketika nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan awal pagi tadi bagi kumpulan B yang menyaksikan Qatar terikat satu sama dengan Switzerland. Pagi tadi, dua perlawanan berlangsung untuk aksi kumpulan C. Brazil seri satu sama bertemu Maghribi dan Haiti tewas kepada Scotland 0-1. Manakala Australia ketika ini sedang berdepan Turki dalam aksi kumpulan D. Tenis Alex de Minaur dari Australia mengatasi cabaran bertenaga daripada pemain veteran Perancis Adrien Mannarino untuk mara keperluanan akhir. Pemain nombor 6 dunia itu seterusnya akan berdepan Kamil Mechuzak dari Poland yang mengejutkan pemain Rusia Daniil Medvedev untuk kemenangan kedua berturut-turutnya ke atas pemain 10 teratas. Separuh akhir pertama menyaksikan Mannarino memberi tekanan kepada de Minaur, namun kemudian kehabisan tenaga menentang kepantasan dan konsistensi unggul pemain Australia itu. Sementara itu, pemain tenis dari Amerika Syarikat Serena Williams yang sedang dalam proses kebangkitan hampir 4 tahun selepas bersara akan bergandingan dengan pemain Republik Czech Carolina Muchova dalam acara bergu di Kejohanan Gelanggang Rumput Terbuka Berlin minggu depan. Muchova pada sidang akhbar di Berlin menjelaskan, ia sangat teruja dan berharap akan menjadi satu perlawanan yang menyeronokkan. Williams, juara persorangan Grand Slam 23 kali, telah bersara selepas terbuka Amerika Syarikat 2022. Pemain berusia 44 tahun itu memenangi perlawanan bergu pertamanya di Queen's Club di London bersama pemain Kanada Victoria Mboko. Mboko kemudian mengalami kecederaan lutut kirinya memaksanya bersara dari acara persorangan dan bergu. Pelumba Meksiko Isaac Del Toro memenangi peringkat ketujuh Tour Auvergne Rhône Alpes untuk menghampiri pendahulu keseluruhan Lutak Well apabila Paul Sexus pilihan perlumbaan kehilangan masa akibat kemalangan. Del Toro memintas pelumba Spanyol Juan Ayuso. Ayuso pelumba pertama yang membuat pendakian Gran Colombia dengan sisa perlumbaan terperangkap sebelum pendakian terakhir. Del Toro memenangi jelajah UAE dan Tirreno Adriatico pada awal tahun sebelum tersingkir dari jelajah negara Basque pada bulan April. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berangkat menyertai aktiviti pembersihan Pantai Meragang dan Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Sistem transfusi darah negara terus diperkukuh melalui peningkatan pelaksanaan inisiatif keselamatan darah. Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Ignita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news can be heard later at 3 p.m. local time.

0: 3 petang di Pelangi FM.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Hai, saya Elle, finalis Best 914 ke-22.
1: Best 914.
0: Ini merupakan pertandingan nyanyian pertama saya. Namun, saya pasti akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pendengar semua.
1: Satu cita menjadi realiti.
0: Jangan lupa saksikan saya, Elle, di pentas Best 914 ke-22 pada hari Sabtu, 4 Julai 2026 di One City Shopping Center. Jumpa Auda di sana.
1: Di sini lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.

0: Yeah.
1: Anugerah Pelangi 10.
2: Top 10 lagu inspirasi pilihan.
3: Lagu Jangan Penggagahi, penyanyi Aris Khalif, komposer Izwan, penulis lirik Sang Hikayat. Lagu Gelombang Bernyawa, penyanyi Air Rahman, komposer Air Rahman, penulis lirik Putih Bunga. Lagu Salam Berhajat, penyanyi Dayat Ahim, komposer Izwan, penulis lirik Sang Hikayat. Lagu Setia, penyanyi Edri Zikri, komposer K. Moksin, penulis lirik K. Moksin. Lagu Nya Orang Lagi Dahulu, penyanyi Izzat Ramli, komposer Hafiz Salim, penulis lirik Sang Hikayat. Lagu Ratapan Berdarah, penyanyi Izzat Ramli, Makna Ahmad, Jasrin Fuadilah, Harif Martin, Muiz Ganai, T. Zuhairi dan Aryan Raikal, komposer EE Studio, penulis lirik Putih Bunga dan T. Zuhairi. Lagu Rumahmu, penyanyi Cosmic, komposer Ardi Osman, penulis lirik Ardi Osman. Lagu Intihan, penyanyi Carol featuring Adlina dan Azmi Tunggal, komposer K. Tunggal, penulis lirik Adlina dan Azmi Tunggal. Lagu Usai-Usai Perangai, penyanyi T. Zuhairi, komposer Hafiz Salim, penulis lirik Putih Bunga. Lagu Kau Aku Anugerah, penyanyi Umi Hazimah, komposer Air Rahman, penulis lirik Putih Bunga.
1: Ketahui Top 5 Anugerah Pelangi 10 pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1:30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.

به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 3.

0: 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Muzik-muzik hangat, segmen hebat. AUDA sedang mendengarkan Pelangi FM. Pelangi FM. Pelangi FM.

Alhamdulillah, perkembangan terkini Birin sangat positif dan sekarang saya sedang giat menghasilkan karya-karya baru dan juga terlibat dalam beberapa persembahan serta kolaborasi bersama artis-artis Brunei, terutamanya dalam membantu artis-artis lain menulis lagu. Saya sangat menikmati proses kolaborasi ini kerana ia memberi peluang untuk berkongsi kreativiti dan pada masa yang sama menyokong perkembangan muzik tanah air.

Masya Allah, tahun ini kalau dari rezeki, saya sedang mengusahakan sebuah single dan berkemungkinan sebuah music video. Selain itu, saya juga berharap dapat memperluaskan kerjaya seni saya ke peringkat yang lebih tinggi serta menjalin lebih banyak kolaborasi dengan artis-artis Brunei.

Saya selalu berpegang kepada kata-kata, jangan terlalu banyak berfikir. Jika kita suka atau berminat akan sesuatu dan ia membuat kita bahagia, teruskanlah saja. Bagi saya, kebahagiaan dan keikhlasan dalam melakukan sesuatu adalah kunci untuk menghasilkan karya yang bermakna.

0: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga, rakan-rakan dan terutama sekali para peminat yang tidak pernah berhenti menyokong perjalanan seni saya. Sokongan Auda semua sangat bermakna dan menjadi sumber kekuatan untuk saya terus berkarya. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @birinhs_@birinhs_ untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai muzik dan aktiviti saya.
1: Semenjangannya menua.
0: Hai, saya Birin. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month.

0: SMS us by typing 914 space message sent to 39111. 39111. Or call Palangi at 22239142.
1: 22239142.

0: Hai, saya Ian Ismail, panelis Best 914 ke-22.
1: Best 914.
0: Tahun lepas, saya sudah merasa pahit manis pentas Best 914 ke-21. Tapi pada tahun ini, cerita lain. Saya kembali dengan semangat baru, tenaga baru dan satu persembahan yang lebih luar biasa dari sebelumnya.
1: Satu cita menjadi reality.
0: Jangan lupa saksikan persembahan saya di pentas Best 914 ke-22 pada hari Sabtu, 4 hari bulan Julai 2026 di One City Shopping Center.
1: Di sini lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.
2: Pelangi FM.
3: Pelangi FM.
2: Pelangi FM.
3: Menghibur, mencurah, bintang. Pelangi FM. Satu persatu.

Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
1: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya. Kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim. Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbu. Hadis riwayat Muslim.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanat.

إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berhenti.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahawa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pelangi 24/7.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali. Hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman, fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

6.10 pagi waktu Brunei selamat pagi semuanya. Apa khabar Auda pada pagi ini? Semua dalam keadaan sehat. Itu doa kita. Harapkan setiap pagi akan dipermudahkan segala urusan dan tetap positif ya dalam menjalani kehidupan seterusnya hari ini. Bersama dengan Zira sehingga pukul 9 pagi nanti.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah,

0: mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair.
0: Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis Ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis Ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Vinci, Milin Salim, Brown, Sada, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1:30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis Ketani.

65 minit pagi waktu Brunei. Selamat pagi semuanya yang baru bersama kita bawakan Nada HBD. Hello Brunei Darussalam bersama dengan Zira sehingga pukul 9 pagi nanti. Jangan lupa untuk dengarkan santapan rohani kita 6.30 pagi dalam Klik 914.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di dalam Klik 914 di Pelangi FM. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam episod lalu, kita ditahu ada ganjaran yang best bagi orang yang menahan marah. Tapi timbul satu persoalan, macam mana sebenarnya menguruskan rasa marah itu? Jadi, marah ini indah dapat dipendam macam itu saja. Kalau ia dipendam, ia akan jadi racun dan akhirnya meletup. Macam volcano, lama-lama meletupnya dan bahayanya terkena orang-orang lain. Jadi marah mesti diuruskan. Dan Alhamdulillah, Rasulullah SAW sudah bagi formulanya yang sangat praktikal melalui sabda baginda SAW. Kalau salah seorang daripada kalian marah dan ia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Kalau rasa marahnya hilang, maka itulah yang dikehendaki. Tapi kalau alum juga hilang, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu

0: Abu Dawud. Intinya di sini adalah tukar position. Ha, kalau kita ni marah waktu berdiri, duduk. Kalau marah waktu duduk, berlimpang. Artinya kita ni mesti bergerak. Tapi ingat, bergerak untuk ubah posisi badan. Bukan bergerak menghayun tumbukan ke muka orang. Bukan. Dan kemudian dalam satu hadis lagi, sabda Rasulullah SAW yang mafhumnya, sesungguhnya marah itu daripada syaitan. Dan syaitan itu diciptakan daripada api. Dan sesungguhnya api itu hanya dapat dipadamkan dengan air. Oleh itu, apabila salah seorang antara kamu marah, hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Intinya di sini, sajukkan panas marah itu dengan wudu. Baik, secara psikologi dan praktikalnya, mengawal marahannya adalah satu proses latihan. Ia bukan magic tu. Hari ini mau indah marah, esok magically ia jadi orang yang bersabar. Indah dapat. Dan subhanallah, saya tertarik dengan salah satu perkongsian seseorang yang dulunya ia sangat baran. Bukan lagi marah, baran. Up another level. Beliau mengambil masa selama 2 tahun untuk belajar mengurus barannya. Bayangkan 2 tahun. Caranya macam mana? Beliau latih diri untuk extend the tolerance, iaitu memanjangkan tempoh bertahan sebelum melatup. Kalau dulu bila ada trigger saja, ia cuma tahan like 3 seconds before ia melatup dan mengamuk. Tapi hari demi hari, ia cuba panjangkan tempoh atau extend. Daripada 3 saat, ia try tahan 10 saat. Dan lepas satu ia naikkan lagi 1 minit, 2 minit. Sampai lama-lama, ia dah jadi marah. Pasal ia terbiasa bertenang sudah. Dan ia cakap bukan ia terus berubah jadi seorang yang penyabar, tapi ia berlatih untuk menunda kemarahan. Marahnya tu tetap ada, tapi ia tunda dulu. Dan bila kemarahan itu ditunda, logik akal tu balik semula. Ia menggantikan emosi. Jadi apabila kita ni emosi, akal tu tidak ada. Dan bila kita ni tunda, slowly akal tu, hello, I'm here. Okay? Jadi mulai hari ini, apabila datang saja saat-saat yang membakar diri kita ni, akan jadi marah, hadapi ia dengan formula. Pertama, tukar position. Kemudian ambil wudu. Dan tunda kemarahan. Latih. Jangan terus berkata-kata. Jangan terus bertindak mengeluarkan geram. Dan sabar itu mungkin pahit pada awalnya. Tapi melatih diri untuk menunda itu adalah langkah pertama untuk kita ini menjadi hamba yang lebih tenang dan diridai Allah Subhanahu wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Klik 99.

0: Anugrah Pelangi 10.
1: Lagu, Kofi, penyanyi, BDRM Muse, komposer, Mat Fadil, MHI dan Yazid R. Penulis lirik, Mat Fadil, MHI dan Yazid R. Lagu, Persebai, penyanyi, Exulion, komposer, Exulion, penulis lirik, Exulion. Lagu, With Me, penyanyi, Brown, komposer, Ali Rahman Haji Ali Yaakob, penulis lirik, Ali Rahman Haji Ali Yaakob. Lagu, Reborn EO, penyanyi, B-Style, komposer, Irwan, penulis lirik, Ifal Narawi, Joker dan Mufa. Lagu, Human 2, penyanyi, Fatin Muzini, komposer, Fatin Muzini dan EE Studio, penulis lirik, Fatin Muzini. Lagu, Only You, penyanyi, Hasdi Hasnan, komposer, Hasdi Hasnan, penulis lirik, Hasdi Hasnan. Lagu, Glad You Were Around, penyanyi, Nabil Mustafa, komposer, Nabil Mustafa, penulis lirik, Nabil Mustafa. Lagu, Pressure, penyanyi, Nas Suhaili, komposer, Nas Suhaili, penulis lirik, Nas Suhaili. Lagu, Golden Child, penyanyi, Nol K, komposer, Nol K, penulis lirik, Nol K. Lagu, Feelings, penyanyi, Rofini Zainal, komposer, Rofini Zainal, penulis lirik, Rofini Zainal.
0: Ketahui Top 5 Anugerah Pelangi 10 pada hari Ahad, 5 Julai 2026, pukul 1:30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.

0: hadir, mungkin aku.
1: Alhamdulillah, perkembangan terkini Birin sangat positif. Dan sekarang saya sedang giat menghasilkan karya-karya baru dan juga terlibat dalam beberapa persembahan serta kolaborasi bersama artis-artis Brunei, terutamanya dalam membantu artis-artis lain menulis lagu. Saya sangat menikmati proses kolaborasi ini kerana ia memberi peluang untuk berkongsi kreativiti dan pada masa yang sama menyokong perkembangan muzik tanah air.

Insya Allah tahun ini kalau ada rezeki, saya sedang mengusahakan sebuah single dan berkemungkinan sebuah music video. Selain itu, saya juga berharap dapat memperluaskan kerjaya seni saya ke peringkat yang lebih tinggi serta menjalin lebih banyak kolaborasi dengan artis-artis Brunei.

Saya selalu berpegang pada kata-kata, jangan terlalu banyak berfikir. Jika kita suka atau berminat akan sesuatu dan ia membuat kita bahagia, teruskanlah saja. Bagi saya, kebahagiaan dan keikhlasan dalam melakukan sesuatu adalah kunci untuk menghasilkan karya yang bermakna.

0: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga, rakan-rakan dan terutama sekali para peminat yang tidak pernah berhenti menyokong perjalanan seni saya. Sokongan anda semua sangat bermakna dan menjadi sumber kekuatan untuk saya terus berkarya. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @birinhs_@birinhs_ untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai muzik dan aktiviti saya.
1: Semenjangannya menua.
0: Hai, saya Birin. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month.

0: Lebih 60 maut dan 1,403 orang cedera akibat gempa bumi yang menggegarkan pesisir selatan Mindanao, Filipina. Perangkaan itu dikeluarkan oleh Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan. Berdasarkan laporan tersebut, 40 orang masih hilang dan jumlah mereka yang terjejas akibat bencana itu melebihi 720,000. Laporan turut mendedahkan lebih 54,000 rumah dan 725 kemudahan infrastruktur mengalami kerosakan dengan jumlah keseluruhan kerosakan melebihi 1 bilion peso. Selain itu, 13 buah bandar mengisytiharkan darurat bencana. Perdana Menteri Britain Tuan Keir Starmer mengalu-alukan ketibaan Perdana Menteri Jepun Puan Sanae Takaichi di Downing Street. Kedua-dua pemimpin itu mengadakan perjumpaan menjelang sidang kemuncak G7 yang bermula hari ini hingga 17 Jun di Avion Les Bains. Sidang kemuncak mengumpulkan para pemimpin dari Perancis, Kanada, Jerman, Itali dan Amerika Syarikat serta Kesatuan Eropah. Menurut siaran akhbar dari Kerajaan United Kingdom, kedua-dua negara dijangka menandatangani perjanjian pelaburan yang akan mewujudkan puluhan ribu pekerjaan baharu dan lebih $18 bilion dalam keuntungan ekonomi. Korea Utara menegaskan tuntutan menghapuskan senjata nuklear di negara itu ditamatkan secara muktamad dan tidak boleh diubah sambil mengutuk perbincangan terkini antara Amerika Syarikat dengan Korea Selatan berhubung usaha memperkukuh pencegahan nuklear. Jurucakap Kementerian Luar Setempat berkata, retorik serta kerjasama Amerika Syarikat dan sekutunya yang didakwa bertujuan mengancam Pyongyang dengan senjata nuklear tidak akan menjejaskan kedudukan Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklear. Minggu lalu, pegawai Amerika Syarikat dan Korea Selatan mengadakan perbincangan di bawah platform kumpulan perundingan nuklear bagi memperkukuh keupayaan pencegahan nuklear dan tahap kesiapsiagaan kedua-dua negara itu dalam menghadapi program pembangunan senjata Korea Utara yang semakin berkembang. Ikuti berita sukan seketika nanti. Pertandingan tarik kalat anjuran Majlis Perundingan Kampung Pancor Daerah Tutong berakhir petang kemarin dengan majlis penyampaian hadiah. Majlis berlangsung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai Daerah Tutong. 10 pasukan menyertai pertandingan tersebut dan Johan dimenangi oleh pasukan Bros Extreme Junior. Peminat bola sepak di negara ini kini berpeluang mengikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara lebih dekat apabila Radio Television Brunei RTB tampil sebagai penyiar rasmi kejohanan tersebut menerusi saluran televisyen dan platform digitalnya. Penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 melalui RTB bukan sahaja memberi akses kepada tontonan berkualiti, malah mengukuhkan lagi peranan RTB sebagai medium penyiaran utama dalam menyampaikan acara sukan antarabangsa kepada rakyat dan penduduk di negara ini. Peminat sukan boleh menyaksikan perlawanan secara langsung menerusi saluran RTB Aneka dan platform penstreaman digital RTB Go. Ikuti pendapat beberapa orang penggemar bola sepak, Awang Muhammad Khaizuran bin Haji Muhammad Wardi, Awang Muhammad Aziz bin Pangeran Haji Idris, Awang Muhammad Fadli bin Bujang dan Awang Abdul Hadi bin Haji Abdullah mengenai inisiatif RTB.
1: Benarnya sebelum ini aku bertanya macam di mana dapat aku melihat ada jawapan kawan-kawanku yang bertanya di mana. Jadinya masa ada announcement di Instagram tu, dia beritahu ada World Cup di TV Brunei. Happy lah aku macam ada je tempat aku melihat.
2: World Cup ini anang selalu ditunggu-tunggulah every 4 years. So dengan adanya RTB Go lah, senang kami dapat melihat all the matches, senang. So thank you so much lah for RTB Go for providing the service.
3: RTB Go Anita bukan saja dorang ini menyediakan link atau pautan yang berkualiti, kan, tetapi antara kita ni untuk kita ni juga menyokong usaha RTB ini untuk menyiarkan gambaran atau tontonan yang berkualiti, yang selamat dan mudah.
4: Usaha RTB ini sangat bagus kerana ia mengikut peredaran zaman. RTB menunjukkan yang mereka sentiasa peka dengan kehendak orang ramai. Langkah ini memudahkan semua orang untuk menonton perlawanan yang berprestij ini dengan cepat, percuma dan boleh ditonton di mana-mana menggunakan telefon pintar masing-masing.
0: Bola sepak Piala Dunia FIFA, dua perlawanan bagi aksi kumpulan E dan F berlangsung awal pagi tadi. Dalam aksi kumpulan E, Jerman menewaskan Curacao 7-1, manakala dalam aksi kumpulan F, Belanda seri 2 sama dengan Jepun. Sementara dua perlawanan berlangsung pagi ini, bagi aksi kumpulan E, Ivory Coast menentang Ecuador dan Sweden bertemu Tunisia bagi aksi kumpulan F. Disampaikan sekali lagi berita utama. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat menyertai aktiviti pembersihan Pantai Meragang dan Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Pendekatan bersepadu antara elemen penting pencegahan dan kawalan penyakit denggi secara berkesan. Hari Kitar Semulas Negara memperkukuh kesedaran awam mengenai tanggungjawab bersama memelihara alam sekitar. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara pukul 1:30 hari nanti.

0: all heroes. Tugafull Brunei, together with Ministry of Health Brunei, is having a blood donation drive on 13th and 15th June 2026 from 8 a.m. until 3 p.m. at Dewan Al-Afiyah, MOH. Every hero deserves a reward, a free coffee or ice cream, exclusive goodies, and stand a chance to win 10,000 Royal Sky Smiles in our lucky draw when you donate blood. So gather your squad! Follow Tugafull Brunei on Instagram for the latest updates. Tugafull Brunei. Together, we protect.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia, yakni penjaga itu, seperti dua, yakni jari ini, di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Nostradamus hustler.
1: Keep on grooving.
2: Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij, menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Vinci, Milin Salim, Brown, Sada, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1.30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @pelangifm. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.

Ya, waktu sekarang 7.26 pagi waktu Brunei. So, pagi semuanya. Apa khabar awak pada pagi ni? Semoga dalam keadaan sihat, okey? Hari ni hari Isnin ya. 28 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 15 Jun 2026 Masihi. Minggu ini kita mulakan dengan pagi Isnin yang cukup ceria walaupun cuaca. Masa ni kalau dilihat daripada sudut jendela saya bertugas ketika ini, memang agak mendung ya di Sungai Yakar ini, tapi saya tidak tahulah bagaimana keadaan cuaca sebenarnya. Jadi apapun keadaan cuaca, hati-hati selalu, fokus selalu untuk awda yang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baiklah, ini ada perkongsian daripada rakan pendengar kita, katanya ada kemalangan ya di Jambatan Beribi dari Jangsak menuju ke Gadong. So katanya agak sedikit traffic jam. Jadi kita harapkan ya pemandu yang berada di kawasan tersebut fokus ketika memandu. Baik, kita biasanya pagi Isnin ini awda akan dengarkan The Breakfast Show. Yang mana awda bersama dengan rakan sukas Lydia kali ini. Zira bersama awda untuk pagi hari Isnin 15 Jun 2026 ini. Jadi apa tajuk kita pada pagi ini yang ingin kita bincangkan, yang ingin kita kongsikan, iaitu bis kita ini tim belajar awal, maksudnya membuat persiapan awal ataupun tim last minute. Maksudnya di sini kan masa ni musim peperiksaan. Saya pasti memang ada kebanyakan sekolah-sekolah sekarang ni, anak-anak murid ni menghadapi peperiksaan bermula hari ini. Jadi kita pasti ini memang banyak yang mengalami, yang dulu pernah jadi pelajar dan ketika ini mengalami. Jadi apakah budaya ini, budaya saat akhir ini, belajar di saat akhir ataupun last minute study ini, memang banyak selalu berlaku lah. Jadi ada setengah orang yang lebih suka membuat persediaan awal, mengulang kaji sedikit demi sedikit dan menyusun jadual belajar dengan teratur. Tapi ada juga yang hanya mula memberi fokus kepada peperiksaan semakin hampir. Malah ada yang berjaya memperoleh keputusan yang baik walaupun belajar pada saat-saat akhir. Kadang-kadang kan kita ada dengar daripada rakan-rakan kita, "Inya, aku baru membaca kunci malam." Macam tu. And then you score lah gitu. Jadi macam, macam mana boleh ha? Jadi adalah certain-certain orang dia punya talentnya ataupun caranya bagaimana dia belajar tu. Kalau dia last minute, pasti dia boleh score. Tapi kalau dia buat persiapan awal, dia pulang dia score. Contoh. Jadi menurut bis kita, mana yang lebih berkesan? Adakah belajar awal memberikan kelebihan dari segi pemahaman dan juga pengurusan tekanan, atau adakah tekanan saat akhir sebenarnya membantu seseorang itu untuk lebih fokus? Jadi kongsikan pengalaman dan pendapat bis kita di talian WhatsApp kita 83339114. Adakah bis kita tim study awal ataupun tim last

0: Tiku Drive Fest 2.0 kembali lagi. Dari 19 hingga 21 Jun 2026, Toyota Gadung Showroom akan bertukar menjadi destinasi hujung minggu yang penuh keseronokan. Datang bersama keluarga dan rakan-rakan, cuba pandu model Toyota kegemaran Auda dan nikmati pelbagai vendor makanan yang mengambil bahagian. Setiap test drive akan menerima voucher $5 yang boleh ditebus di vendor tersedia Jumaat dari jam 2 petang hingga 6 petang dan Sabtu serta Ahad dari jam 9 pagi hingga 6 petang. NBT Tiku Drive Fest 2.0 Gadung Edition. Makan, mencuba dan memandu semuanya di Toyota Gadung. Jumpa Auda di sana. Toyota, number one best in town.
1: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
2: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Pelangi FM menghargai bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Best 914 kembali lagi. Saksikan persembahan luar biasa dari 12 finalis.
1: Hai, saya L.
0: Nas Abbas.
2: Hai, saya Nas.
0: Zul Amali.
3: Saya Zul Amali.
0: Atirah Abbas.
4: Hai, saya Atirah.
0: Amni Osman.
5: Saya Amni Osman.
0: Lisa.
6: Saya Lisa.
0: Ima HS.
7: Saya Ima HS.
0: Mubarak.
8: Saya Mubarak.
0: Iman Farihan.
9: Saya Iman Farihan.
0: Miss Jeffries.
10: Hai, saya Miss Jeffries.
0: Aslif.
11: Saya Aslif.
0: Ian Ismail.
12: Saya Ian Ismail.
0: Juga nantikan persembahan hebat dari artis undangan Syahmina dan Jika.

0: Hai, saya Miss Jeffrey, finalis Best 914 ke-22.
1: Best 914.
0: Saya salah seorang peserta rancangan Rentak Retro, juga sering diundang menyanyi di pentas persembahan, majlis hari jadi dan perkahwinan.
1: Satu cita menjadi realiti.
0: Jangan lupa saksikan persembahan saya di pentas Best 914 ke-22 pada hari Sabtu, 4 Julai 2026, 8 malam di One City Shopping Center.
1: Di sini lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.

0: Kuku Dry Fest 2.0 kembali lagi. Dari 19 hingga 21 Jun 2026, Toyota Gadung Showroom akan bertukar menjadi destinasi hujung minggu yang penuh keseronokan. Datang bersama keluarga dan rakan-rakan, cuba pandu model Toyota kegemaran Auda dan nikmati pelbagai vendor makanan yang mengambil bahagian. Setiap test drive akan menerima voucher $5 yang boleh ditebus di vendor tersedia. Jumaat dari jam 2 petang hingga 6 petang dan Sabtu serta Ahad dari jam 9 pagi hingga 6 petang. NBT Kuku Dry Fest 2.0 Gadung Edition. Makan, mencuba dan memandu semuanya di Toyota Gadung. Jumpa Auda di sana. Toyota, number one best in town.
1: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
2: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama?

0: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jua kalau kan breakfast kah, kan high tea kah. Dekat saja.
1: Awak? Kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
0: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
2: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqadiru lah. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
4: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhal yawmi wa khaira ma fih wa na'udhu bika min sharri hadhal yawmi wa sharri ma fih. Allahumma tahhir kulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya.

Inya serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang

dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anugrah Pelangi 10.
1: Top 10 lagu inspirasi pilihan.
2: Lagu Jangan Penggagahi, penyanyi Aris Khalif, komposer Izwan, penulis lirik Sang Hikayat. Lagu Gelombang Bernyawa, penyanyi Air Rahman, komposer Air Rahman, penulis lirik Putih Bunga. Lagu Salam Berhajat, penyanyi Dayat Ahim, komposer Izwan, penulis lirik Sang Hikayat. Lagu Setia, penyanyi Edri Zikri, komposer K. Moksin, penulis lirik K. Moksin. Lagu Nya Orang Lagi Dahulu, penyanyi Izzat Ramli, komposer Hafiz Salim, penulis lirik Sang Hikayat. Lagu Ratapan Berdarah, penyanyi Izzat Ramli, Makna Ahmad, Jasrin Fuadila, Harith Martin, Muiz Ganai, T. Zuhairi dan Aryan Raikal, komposer EE Studio, penulis lirik Putih Bunga dan T. Zuhairi. Lagu Rumahmu, penyanyi Cosmic, komposer Ardi Osman.

0: Osman, penulis lirik RD Osman. Lagu Intihan, penyanyi Carol featuring Adlina dan Azmi Tunggal. Komposer K Tunggal, penulis lirik Adlina dan Azmi Tunggal. Lagu Usai-usai Perangai, penyanyi T Zuhairi. Komposer Hafiz Salim, penulis lirik Putih Bunga. Lagu Kau Aku Anugerah, penyanyi Umi Hazimah. Komposer Air Rahman, penulis lirik Putih Bunga.
1: Ketahui Top 5 Anugerah Pelangi 10 pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1:30 hari di One City Shopping Centre. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.